0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 Mega, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Kementerian Kebudayaan Kemenbud menggelar pertunjukan musik bertajuk Cultural Evening Musical Break Between Morocco dan Indonesia. Nah, pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan eratnya persahabatan serta kerjasama budaya antar Indonesia dan Maroko. Sementara informasi yang lain, Teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah rawan. Informasi lengkapnya, Teman Pro 2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman berada di mana pun kamu berada. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi, masih di sepanjang pagi ini 8 menit bergeser dari pukul 8, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berada kita dengerin lagu dari Daerah Palu bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman berada pelatih timnas Indonesia, Jan Hermana memuji penampilan Doni Tri Pamungkas dan Mitchell Bakar usai kemenangan atas Kamboja. Menurutnya, kedua pemain menunjukkan kualitas penting pada laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026. Hermann menilai Doni Tri terus memperlihatkan perkembangan positif sejak bergabung bersama timnas Indonesia. Pemain muda itu mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai tuntutan permainan yang diterapkan tim pelatih. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mika, teman terbaik kamu, teman Brando masih bersama Kak Eci dengan beberapa informasi. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja dengerin ya Brando Tahuna. Teman Brando, pelatih Timnas Indonesia John Hetman meminta para pemain segera mengalihkan fokus menuju pertandingan berikutnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya, perhelatan Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 masih panjang dan siap laga. Setiap laga menghadirkan tantangan yang berbeda. Hetman mengaku senang dengan hasil positif pada pertandingan pembuka grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya? Stay tuned.

0: Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: I'm a tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.
1: Tabar berdua. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRINA akan memperkuat pengembangan teknologi ketahanan air nasional untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengurangi resiko kekeringan di berbagai wilayah. Kepala BRINA Arief Satria mengatakan pihaknya telah memaparkan berbagai inovasi teknologi air kepada Presiden. Paparan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas mengenai cuaca ekstrim di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin Selasa tanggal 28 Juli 2026.
0: A tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Sembilan dua mega saman terbaik kamu teman pro 2. Terima kasih masih bersama 92 mega dan kita lanjut teman pro 2. Pemerintah seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi cuaca ekstrem akibat El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Meski fenomena El Nino ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, namun terdapat ancaman lainnya yang dapat ditimbulkan seperti dicontohkan Menko Infra, yakni dampak kebakaran hutan dan lahan. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu,

92 Mikat, saat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini kita di Pro 2 His List, dan seperti biasa kamu bisa request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2, dan kirimkan di WhatsApp Pro 2 FM ya. Dan nantinya lagu kamu Kanci putarkan. Jadi silakan yang mau bergabung bisa di WhatsApp Pro 2 FM di 08221779307. Teman Pro 2 di Pro 2 ini sambil menunggu ya, kita dengerin lagu dari Liodra, Sampaikan Rindu. Lagu ini dirilis ya, MV ya, dari lagu yang berjudul Sampaikan Rindu itu tepatnya pada tanggal 7 Mei 2025 lalu. Nah, lagu ini masuk dalam album Melangkah dan dirilis bersamaan pada tanggal 11 Oktober 2024. Sampaikan Rindu yang ditulis oleh Ade Govinda ini menyimpan makna kerinduan yang mendalam pada sosok yang tak lagi dapat ditemui. Lagu ini semakin mengena ya di hati saat rindu tidak lagi dapat disampaikan dengan kata-kata atau bertatap muka. Nah, hingga akhirnya alam ya seperti angin hujan dingin menjadi perantara untuk menyampaikan rasa rindu tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja kita dengerin Liodra, Sampaikan Rindu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Stay tuned on Prodwave FM. Teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, penyanyi jebolan Indonesian Idol 11 ya, merilis lagu Langitku Sendiri ya, Anggi Marito. Itu pada hari Jumat, teman Pro 2, tepatnya pada tanggal 28 November 2025 lalu. Nah, lagu bergenre balada ini memiliki lirik penuh makna tentang sebuah kisah cinta. Yang ditulis oleh Randy Pandungo dan Ivan Alidian. Seperti telah kita dengarkan ya, Tuan Pro 2, lagu Langitku Sendiri bercerita tentang sebuah kisah cinta sepasang kekasih. Kisah cinta yang tulus ini harus berakhir karena adanya perbedaan dalam lagu ini. Nah, dalam lagu ini perbedaan yang dimaksud adalah adanya perbedaan keyakinan atau agama. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan lagu ya, lirik maksudnya. Dua hati sama, jalannya berbeda. Memaksakan kita tak bersama, dunia tak akan bisa satukan iman berbeda. Nah, lagu ini menggambarkan kesedihan yang mendalam dari pasangan yang saling mencintai dan menyayangi, namun harus berpisah karena perbedaan iman. Tidak ada jalan lain lagi ya, teman Pro 2, sehingga mereka harus mengakhiri hubungan. Dan kutipan lirik ini menggambarkan keadaan tersebut ya. Jauh di dalam hati, kau satu tak terganti, namun apa daya kau, ku harus rela kisah yang tak punya akhir bahagia. Nah, teman Pro 2, Langitku Sendiri sekali lagi ditulis oleh Randy Pandugo dan Ivan Alidia. Randy Pandugo sekaligus sebagai produser bersama Adrian Rahmat Purwanto. Mixing dan mastering dilakukan oleh Dimas Pradipta di Studio Summit Studio. Nah, informasi terakhir teman Pro 2, nantinya untuk Pro 2 His List akan lanjut bersama Kajul Fan ya pada pukul 11 nanti.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Kita ngomong mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya. Iwan.
1: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
1: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
1: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
1: Krimbat dia, Bu. Krimbat, krimbat.
2: Tuh. Nah, yang benar yang mana nih?
1: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
3: Oh, poluan, Bu.
1: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
1: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
1: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
1: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
1: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
1: Itu pas foto.
3: Pas foto itu.
1: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Foto, jadi foto ilmiah.
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya.

0: untuk membentuk zat makanan atau energi.
1: Bukannya proses. Kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan gak, Bu?
2: Iya, Bu.
0: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
1: Ya, pakai usaha, Bu.
2: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
0: Bukan, kalo tergantung
2: cabenya banyak pakai karet, Bu.
0: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
1: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
0: Ya, benar. Ya,
1: itu apa? Hitsnya apa?
2: Raja.
1: Hitsnya apa hijau daun tadi?
2: Jujurlah padaku.
3: Itu mah raja.
2: Oh, salah ya.
1: Yang dinyanyi sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku gitu.
0: Hijau daun, Bu. Bukan itu ibu maksud.
1: Oh, salah.
0: Kalau zat hijau daun itu namanya klorofil.
1: Itu grup band lagi itu, Bu.
3: Klorofil.
0: Jadi ya ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti? Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
2: Zat.
0: Aduh, kamu
2: Bu,
0: lama sekali.
2: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
0: Ya udah kamu makan aja dulu.
2: Kantin dulu ya, Bu.
0: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
1: Jadi susah, Bu.
4: Kelas Guru JJ. Produksi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. Dan hari ini teman Pro 2, hari Rabu, hari ke-29, akhir bulan. Oke, 29 Juli ya 2026. Dan di sini pastinya kamu ini bakal ini ya, diberi waktu nih buat kamu untuk request lagu sama nitip apa ya, salam biar semangat ya di siang hari ini. Oke, langsung aja melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

Viral ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Perlu tahunan teman terbaik kamu dan kita masih di Pro 2 Hit List. Iya, oke. Tadi kamu udah dengerin lagu dari Tulus ya, Teh Hijau, udah jadi pembuka kebersamaan kita untuk segmen kedua di Pro 2 Hit List. Nah, mungkin sedikit ya cerita ya teman Pro 2 tentang lagu ini. Ini Tulus kembali lewat Teh Hijau, lagu tentang menerima kehampaan dengan tenang. Jadi setelah 4 tahun sejak album Manusia, penyanyi sekaligus penulis lagu Tulus kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Teh Hijau ini pada 30 Juni 2026 lalu. Single ini menjadi penanda kembalinya Tulus ke industri musik dengan mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang, yakni tentang rasa hampa, penerimaan diri, dan proses pemulihan emosional. Berbeda dari judulnya, lagu Teh Hijau tidak bercerita tentang minuman teh hijau. Tulus menggunakan teh hijau sebagai simbol ketenangan dan jeda di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Nah, melalui lirik-liriknya, ia menggambarkan seseorang yang sedang kehilangan rasa bahagia, sulit membuka hati, namun memilih untuk tidak memaksa dirinya segera pulih. Ya, gitu ya. Lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak mengalami fase kosong dalam hidupnya. Alih-alih menuntut diri untuk segera bangkit, Tulus mengajak pendengar menerima emosi tersebut sebagai bagian dari perjalanan menjadi manusia. Dan pesan yang membuat Teh Hijau ini terasa begitu relevan ya dengan kehidupan kita saat ini, ketika banyak orang merasa harus selalu tampak kuat dan produktif. Oke, okay. Itu ya teman Pro 2. Dan berikutnya nih kita bacain requestan dari Kak Lara ya. Kak Lara request lagu. Boleh request lagu? Boleh gak? Boleh lah. Lagunya dari Temper Trap dengan Sweet Deep Session. Dan lagunya gak usah lama-lama ya, langsung kuputerin buat Kak Lara.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pradua Hitlist.
1: Iya, waktunya Pro2 Hit List. Oke. Pastinya terima kasih buat seluruh teman Pro2 ya, udah pantangin Pro2 ya lewat story Pro2, juga udah didengerin ya, udah diikuti. Mana lagi nih mau disapa-sapa juga ya kalau ada teman-teman Pro2. Oke. Ada Kak Angelin, ada apa DIS ya kalau nggak salah sih, ada Kak Ervita. Hai Kak Ervita, kok sudah lama nggak request lagu ya, cuma pantangin story aja nih, ada apa sih? Mana lagi DIS juga, kenapa DIS, kayak ada sesuatu ya, ungkapin dong di sini ya, japri-japri gitu ya, nggak usah ya. Kayaknya lebih ke setiap program aja ya. Baiklah, yang pastinya terima kasih untuk seluruh teman Pro2. Kita masih di segmen terakhir nih ya untuk Pro2 Hit List. Dan tadi kamu udah dengerin ada beberapa lagu yang dari beberapa tahun lalu juga dikolaborasikan ya sama lagu-lagu yang sekarang yang menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro2 Tahuna dan nasional juga ya, yang kamu dengerin kemarin tuh hari Minggu sama hari Sabtu gitu ya di sini. Nah, ada lagu baru juga nih, maksudnya baru dibawain lagi dengan versi mereka. Ini apa ya? Kayak gimana sih kalau apa ya? Dulu kita waktu dengerin masih yang dinyanyiin sama Sailor Seven tuh, oh gila ya. Sampai-sampai memberikan semangat baru setiap hari. Iya. Serius dulu ya waktu era-eranya Sailor Seven. Tapi kan sekarang udah lagunya nih dibawain lagi sama Lomba Sihir. Judulnya Melompat Lebih Tinggi. Serius nih bikin semangat buat kita ya. Ayolah kita melompat lebih tinggi ya. Biar makin sukses aja nih buat kita semua.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Penuh dari Ritona, teman terbaik kamu. Sebelum kita akan lanjut untuk muda kreatif dalam obrolan seru nih ya, tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Dan by the way, terima kasih banyak ya untuk kamu teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Pro 2, udah pantangin Pro 2 ya sejak pagi tadi sampai siang ini melalui FM 92 MHz teman terbaik kamu, ataupun juga melalui radio monitor di di streaming digital ya, RRI digital juga ya. Karena bisa dengerin Pro 2 itu dari mana aja, kapan aja ya. Oke, mau pagi, siang, sore, malam ada terus. Oke, ini dia, ada lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pumpasang, West of Ituring, Kayu Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Iya, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat siang, salam bahagia untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun berada. Kali ini balik lagi kita di Muda Kreatif yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Bareng aku Jufan Gafar di edisi Rabu 29 Juli 2026. Ada yang menarik nih guys. Oke, dan ternyata aku nemu ini di salah satu postingan Facebook yang mempromosikan salah satu cemilan yang baru nih. Kayaknya nggak ada di mana-mana nih, baru di sini kutemui. Oke, kita langsung aja ngobrol dengan pelaku UMKM-nya. Ada Kak Feren. Halo, selamat siang.
4: Iya, halo, selamat siang juga Kak.
3: Baik, gimana kabarnya nih?
4: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
3: Sehat-sehat. By the way, aku lihat di postingan Facebook ada tuh apa ya, keripik-keripik batang pisang. Iya kan?
4: Iya, iya.
3: Wah, kok kepikiran ya, kenapa sampai ada inovasi untuk membuat keripik dari batang pisang nih?
4: Oh iya, untuk keripik batang pisang ini sebenarnya sudah dari tahun kemarin, Kak. Jadi kita itu sebenarnya waktu itu karena memang tahun lalu itu kan ada angin-angin kuat. Terus itu pohon-pohon pisang kan di sekitaran rumah habis semua karena angin. Ya, jadi langsung timbul tuh di pikiran langsung, mau bikin kayaknya boleh dan mau bikin ini keripik dari batang pisang. Jadi itu kita ada coba, ada potong, serupa itu potong dulu, bikin percobaan dari tahun kemarin, tapi memang masih belum dapat resep yang memang cocok. Jadi nanti ada data itu sekitaran bulan kemarin. Jadi baru diperjualbelikan ini untuk penjualan pertama di hari Jumat ready.
3: Hari Jumat tanggal 31?
4: Iya, betul.
3: Nah, terus gimana tuh cara, maksudnya udah ready 31 Juli ya, hari Jumat besok.
4: Iya.
3: Nah, konsepnya gimana sih sampai mau ready nanti hari Jumat?
4: Karena kita kumpul orderan, Kak. Jadi kita posting juga di media sosial, di Facebook, di TikTok. Jadi kita posting. Jadi kita kumpul orderan dari kemarin, dan kebetulan juga memang sudah ada yang berpesan. Jadi kalau ada yang teman-teman juga mau suka pesan, boleh lihat langsung, kan kita punya akun Facebook. Jadi boleh langsung dipesan untuk hari Jumat delivery.
3: Itu perdana ya istilahnya?
4: Iya,
3: okay.
4: Iya perdana Kak.
3: Perdana.
4: Karena memang untuk yang keripik batang pisang ini, kenapa kita ambil dibuat untuk cemilan, kita juga kan tahu kalau dari batang pisang atau pohon pisang itu banyak fungsinya ya untuk kesehatan. Jadi kita manfaatkan untuk bisa dijadikan cuan. Karena kebetulan, ya kebetulan juga kan dari pohon pisang kan banyak bermanfaat Kak. Selain menyehatkan juga itu ada banyak untuk manfaatnya.
3: Untuk manfaat kesehatan gitu ya.
4: Iya,
3: Oke, oke, oke. Dan ini kalau harganya per ada nggak? Maksudnya dari harganya nih?
4: Kalau untuk harganya kak, kita buka untuk harga pertama itu di harga 15 ribuan satu bungkus. Tapi karena juga promo di hari pertama, baru pertama jual, jadi kita kasih 12.500. Jadi ambil 2 bungkus itu 25.000.
3: Apalagi?
4: Ya.
3: Oh berarti
4: itu cuma itu.
3: 2 bungkus dapat 25.000. Kalau beli sebungkus aja 15.000 rupiah.
4: Kalau beli satu bungkus 15.000, kalau beli 2 bungkus 25.000. Tapi untuk yang area tahuna mangan itu dan sekitarnya itu kita bilang kalau boleh ambil 2 bungkus 25.000 karena kita semua mau kasih free ongkir. Kalau cuma ambil satu bungkus tetap kita minta ongkir karena kebetulan lagi dari jauh tuh kak beli.
3: Ya yes. Ya, mikir itu ya. Itu. Pikirnya sampai ke situ ya. Gitu ya. Oke. Tapi saya dari pas lihat itu ya, lihat postingan keripik batang pisang ini sampai nunggu hari ini untuk ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Feren pun waduh. Kok bisa ya? Maksudnya boleh kepikiran
4: banyak
3: ya.
4: Banyak orang yang enggak habis pikir kayaknya dan kok bisa dan batang pisang kok boleh mau dibikin keripik. Kita bilang bukan Feren di nama kalau memangnya namu dapat baking itu barang-barang yang memang belum boleh mau terjadi boleh mau terjadi pas kita.
3: Yes, jadi kita I see. Begini, kak.
4: Jadi kita itu melihat bahan-bahan yang ada di sekitar dan di lingkungan yang memang boleh mau orang mau inovasi, jadi boleh mau jadi sebuah produk dari. Jadi kita itu sebenarnya muta tidur, muta pikir terus apa yang boleh kita mau bikin supaya memang ada produk baru yang memang boleh mau dari kepulauan Sangihe juga dan maksudnya yang lain daripada yang lain. Begitu Bang Kak.
3: Wah mantap.
4: Jadi memang kita tetap berinovasi Bang Kak. Okay. Untuk memang memajukan dan kepulauan Sangihe. Kan kalau dari tempat lain kan mungkin dari tempat lain so ada so keripik kelapa juga so ada.
3: Oh.
4: Tapi memang kita senang sekali karena memang produk keripik kelapa ini kesian untuk sekarang memang lagi naik daun.
3: Ah iya ya. Biar ini bareng-bareng ya sama keripik kelapa, keripik batang pisang ini juga bisa rame-rame juga ya suksesnya
4: iya,
3: ya. Oke. Baik, mungkin apa nih terakhir dari Kak Feren buat promosiin keripik batang pisang. Silakan.
4: Iya buat teman-teman yang masih penasaran dan ada juga beberapa bilang Feren boleh minta tester, Feren boleh minta tester. Jadi untuk perdana kita berjual itu kan hari Jumat. Jadi kita bilang kita sunya nak mau kasih tester, jadi kita so kasih harga promo. Ini so murah, kita bilang memang betul untuk mau bilang bahan baku mudah didapat dan dengan DP DP modal juga nggak seberapa, tapi kan bukan cuma mau dilihat dari DP batang pisang kan ada DP bahan baku yang lain dan kan jadi tetap kita beli. Jadi untuk harga ini kan harga pertama perdana, jadi memang menyesuaikan lo dengan patoran di sini untuk harga. Jadi buat teman-teman yang mau suka beli, untuk sekarang kita sebuka orderan, jadi yang mau suka pesan boleh langsung baca aja pakai TPA akun Facebook. Di situ Rumah Produksi Fares, kita seru bakal DP akun Facebook
3: Rumah Produksi Fares.
4: Iya.
3: Oke. Baiklah.
4: Jadi kalau ada teman-teman yang memang penasaran yang suka mau pesan, jadi jangan takut mau beli ini produk ini karena dijamin aman, terus juga itu DP manfaat itu buat kesehatan orang juga bagus, melancarkan pencernaan juga. Jadi kita tuh sebelajar dengan sebelum kita jual, kita tetap cari tahu dulu DP manfaat ini apa.
3: Iya,
4: seperti itu, Kak.
3: Oke, waduh, ditunggu nih hari Jumatnya ya.
4: Iya.
3: Waduh, penasaran pastinya ya. Oke, Kak Feren, pastinya sukses untuk Rumah Produksi Fares.
4: Amin.
3: Iya ya.
4: Iya, amin.
3: Oke. Okay. Rumah produksi Fares sukses selalu, dan nanti kalau udah habis terjual, apa ya istilahnya, dari konsumen-konsumen yang udah beli juga nanti kita ya cobalah ya. Boleh ditanyain juga ya kalau sudah
4: ya,
3: boleh. Oke. Okay. Kak Feren, terima kasih sekali lagi, sukses untuk kita semua dan selamat siang.
4: Iya, terima kasih juga Kak, selamat siang.
3: Baiklah. Oke, okay, teman Pro 2, demikian tadi Kak Feren dari rumah produksi Fares dengan produk barunya dari batang pisang, ya dari batang jadi cuan. Garinya keripik batang pisang. Ini rame nih, ini seru nih ya. Bakal kita tunggu nanti sampai produknya mau, ini udah mau di launching ya, istilahnya untuk orderan pertama hari Jumat besok tanggal 29 Juli. Hari ini udah dibuka ya, nanti tanggal 31 Juli itu untuk orderan pertama. Jadi bisa keep dari sekarang gitu. Oke. Okay. Nanti kita akan ngasih juga info-info lain untuk teman-teman Pro 2 di Muda Kreatif, membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan ekonomi digital.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
0: Iya,

Periode akhir tahun atau teman terbaik kamu yang pastinya terima kasih buat kebersamaan kamu di sini ya di Produa Muda Kreatif dengan topik yang pasti menarik banget ya untuk kita bahas, itu dari batang pisang jadi cuan ya. Garinya keripik batang pisang yang pastinya bikin Oke, tadi sudah ada Kak Feren dan ini akan menjadi inspirasi juga ya untuk teman-teman Produa yang lain untuk bagaimana enggak berhenti di situ aja, tapi ada inovasi-inovasi yang selalu ya, selalu hadir dengan memberikan semangat baru untuk terus berkarya lewat UMKM-nya ya. Oke, nanti setelah ini akan hadir info olahraga di sini aja di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.

Pro dari tahun teman terbaik kamu, selamat siang, salam olahraga. Teman Pro 2 kali ini hadir dengan informasi olahraga. Selain kamu bisa menyimak informasinya di sini, kamu bisa mengakses juga melalui rri.co.id. Yang pertama nih, Chelsea dan AC Milan janjikan skuad terbaik untuk tampil di Jakarta. Nah, Chelsea dan AC Milan akan membawa skuad terbaiknya saat menjalani laga pramusim Indonesia Super Cup 2026 di Jakarta. Pertandingan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pendiri Nine Sport Inc, Arif Putra Wicaksono, selaku promotor mengatakan komitmen menghadirkan pemain terbaik menjadi bagian dari kesepakatan. Nah, kemudian Arif juga mengungkapkan sejumlah pemain bintang diproyeksikan memperkuat kedua tim pada pertandingan tersebut di Jakarta. Nama-nama seperti João Félix, Cole Palmer, Luka Modric, dan pemain lainnya diharapkan tampil menghibur para pendukung. Sedangkan Enzo Fernandez, menurut Arif, masih menjalani masa libur setelah membela negaranya pada Piala Dunia 2026. Meski begitu, gelandang Chelsea itu disebut berpeluang ikut datang bersama rombongan The Blues ke Indonesia.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, tahun Pro 2 info selanjutnya nih, Liga Spanyol tolak aturan Vinicius. Hukuman baru untuk kiper buang waktu menanti. Nah, komite teknik wasit Spanyol memutuskan tidak menerapkan aturan Vinicius pada kompetisi Liga Spanyol musim 2026-2027. Mengingat Liga Spanyol dijadwalkan mulai bergulir pada 15 Agustus 2026 mendatang. Nah, keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan panjang dalam pemusatan latihan para wasit di Las Caldas, Asturias. Aturan tersebut nantinya memberikan hukuman baru bagi kiper atau penjaga gawang yang sengaja membuang-buang waktu atau mengulur waktu. Selain membatalkan penerapan aturan tersebut, otoritas perwasitan Spanyol juga mengusulkan regulasi baru kepada Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional. Usulan itu bertujuan memperketat sanksi terhadap aksi buang-buang waktu, khususnya yang dilakukan penjaga gawang dengan berpura-pura mengalami cedera. Nah, keterangan media Spanyol AS pada Rabu 29 Juli hari ini, komite teknik wasit sempat mempertimbangkan penerapan aturan Vinicius, yakni pemberian kartu merah langsung, yakni kepada pemain yang menutup mulut saat berdebat dengan lawan atau wasit. Aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penghinaan yang sulit dibaca secara langsung. Namun setelah melakukan evaluasi, komite memutuskan mengikuti kebijakan UEFA dengan tidak memperlakukan aturan tersebut.

0: Live for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Cari tempat! Cari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Prodereri Tauna, teman terbaik kamu. Dan ya, kita ke informasi olahraga selanjutnya nih, teman Pro 2. John Hetman sebut skuad Garuda masih punya ruang untuk berkembang. Nah, skuad Garuda masih memiliki ruang untuk berkembang meski mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja. Penilaian tersebut disampaikan pelatih timnas Indonesia, John Hetman, setelah timnya menang 5-1 pada laga pembuka grup A. Pelatih asal Inggris itu mengaku puas dengan hasil yang diraih anak asuhnya di Stadion Pekansari Kabupaten Bogor. Meski begitu, Hetman menilai performa tim belum sepenuhnya mencapai standar permainan yang diinginkan. Hetman mengatakan para pemain mulai memahami identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi modal penting untuk

menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, pelatih 51 tahun itu mengingatkan proses perkembangan tim membutuhkan waktu dan tidak dapat dinilai hanya dari satu pertandingan. Menurut dia, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih memiliki sejumlah aspek yang harus terus diperbaiki. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadi

0: dan sampai saat ini raih profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Brother Eri, tahu teman terbaik kamu. Sekian dulu untuk info olahraga. Nanti kita bakal ketemu lagi di info olahraga selanjutnya. Selamat siang. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Periode RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Sebelum kita akan masuk dengan informasi dari Info Entertainment untuk temani kamu di Muda Kreatif, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu, Tadulako dari The Box. Ini dia lagunya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masih di Muda Kreatif. Nanti bakal menyajikan beragam update informasi dari dunia hiburan tanah air dan juga internasional. Nah, yang pertama nih teman Prodway, Peter Parker siap beraksi lagi. Nah, simak nih sinopsis dan fakta Spider-Man Brand New Day. Nah, Marvel mengumumkan film terbaru berjudul Spider-Man Brand New Day dengan sutradara Destin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Sony Pictures. Film ini menampilkan aktor-aktor ternama seperti Tom Holland sebagai Spider-Man, Zendaya dan Jacob Batalon dalam peran-peran utama. Nah, beberapa pemain dari film Spider-Man sebelumnya akan kembali, termasuk Michael Mandon sebagai Scorpion dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Wah, ini salah satu film favorit aku tuh guys. Bener, serius. Susah ya buat menggeser ini Spider-Man. Dari kecil sih udah kayak berasa pingin aja nih dipatok laba-laba. Aduh, masih ada informasi lainnya ya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan.
2: Pro 2 FM.
1: Sayang banget.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, laki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

rri.co.id. Nah, ini 5 rekomendasi lagu dengan permainan saksofon ikonik. Nah, saksofon identik dengan musik jazz, tetapi juga mewarnai banyak lagu pop, rock hingga soul. Bahkan beberapa lagu langsung dikenali hanya dari bunyi instrumen tersebut. Ini melansir dari audio Spektrum Audio, saksofon pertama kali diciptakan oleh pembuat alat musik asal Belgia, Adolf Sax, pada abad ke-19. Meski berbahan logam, instrumen ini tetap digolongkan sebagai alat musik tiup kayu karena menghasilkan suara menggunakan reed. Nah, saksofon dikenal karena suaranya yang kaya dan ekspresif. Fleksibilitasnya membuat instrumen ini digunakan dalam berbagai genre musik. Keren banget ya guys, ternyata ya. Waduh.

0: Spotify for yay info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

Ya, tahun Pro 2 selanjutnya nih, asal usul istilah box office ini berawal dari loket tiket ternyata. Ya, istilah box office tidak berasal dari dunia perfilman seperti yang banyak orang kira, melainkan merupakan sistem penjualan tiket yang lebih luas. Box office dahulu merujuk pada loket fisik di teater atau bioskop, tempat penonton membeli tiket secara langsung. Nah, dalam era digital, box office berkembang dan kini juga mencakup sistem penjualan tiket secara online dan juga digital melalui berbagai platform. Oke, itu dulu ya informasi untuk Info Entertainment, dan kamu bisa mengakses seluruh informasi yang kami hadirkan di sini melalui rri.co.id.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

Prode RRI Tahuna, teman terbaik kamu kali ini dengan informasi rri.co.id Tahuna. Teman Pro 2, yang pertama nih, pengecekan kendaraan dinas dukung pelayanan optimal kepolisian Sangihe. Pelaksana harian Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Edwin J. Umokor SAMH melaksanakan pengecekan rumah dinas dan kendaraan dinas di lingkungan Polres Kepulauan Sangihe pada Rabu 29 Juli hari ini. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh aset dinas berada dalam kondisi baik, terawat dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. AKBP Edwin J. Umokor mengatakan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh fasilitas dinas selalu dalam kondisi prima sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung tugas kepolisian.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

Reda Taulah teman terbaik kamu. Selanjutnya nih, dapur SPPG Naha ditargetkan kembali beroperasi pekan depan. Nah, penerima manfaat makan bergizi gratis di wilayah layanan SPPG Naha masih menunggu kepastian distribusi makanan. Dapur SPPG Naha ditargetkan kembali beroperasi pekan depan setelah menjalani perbaikan pasca gempa 8 Juni 2026 lalu. Koordinator MPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisye Lesawengan, mengatakan bahwa perbaikan dapur SPPG Naha kini memasuki tahap penyelesaian. Pihaknya juga telah meninjau langsung lokasi untuk memastikan kondisi fasilitas dapur. Namun saya menjelaskan pekerjaan yang masih dilakukan meliputi pelapisan epoksi pada bagian komersil dan area pencucian ompreng. Selain itu juga telah berkoordinasi dengan mitra atau pemilik fasilitas bangunan terkait penyelesaian pekerjaan. Nah, selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id tahunan.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.

bergengsi kejuaraan Bupati Sangihe Cup 2026 Taekwondo Open Championship. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 29 September hingga 3 Oktober 2026 di Gor Membara Manente Tahuna. Ajang ini diprediksi akan diikuti oleh sekitar 800 hingga 1000 atlet taekwondo. Mereka berasal dari berbagai dojang yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Langkah awal persiapan telah dilakukan melalui pelantikan panitia pelaksana. Acara tersebut juga berlangsung pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Nah, Ketua PBTI Kabupaten Sangihe Taharimisa SEMH secara resmi melantik panitia. Proses pelantikan berjalan lancar dan dilanjutkan dengan penjelasan rincian kegiatan disampaikan oleh Ketua Panitia Jeffrey Taju SE. Ya, dan untuk informasi-informasi yang sudah ada di sini kamu bisa akses melalui rri.co.id Tahuna. Sekian dulu ya untuk Muda Kreatif. Setelah di sore ciri akan hadir temani kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Rudereri, teman-teman terbaik kamu, balik lagi masih bareng aku Julfan Gafar di Sore Ceria. Nah, ini tempatnya buat obrolan paling hits dan paling ya pastinya info-info paling update ya. Cuma buat teman-teman Pro 2 nih. Oke. Okay. Dan nah kali ini kamu tahu enggak teman-teman Pro 2 tanggal 29 Juli di dunia lagi merayakan sesuatu yang ya istilahnya super penting. Yap, hari ini adalah hari harimau sedunia. Oke. Atau alias Global Tiger Day ya. Nah, kamu mungkin mikir ya, ngapain sih anak muda bahas harimau? aduh. Apa ya? Aku siapin dulu nih. Ini guys. Kan mereka itu di hutan, mikir kita begitu ya, kita di kota. Jangan salah, harimau itu adalah apex predator alias raja hutan yang menjaga keseimbangan ekosistem kita. Nah kalau harimau punah, rantai makanan rusak, hutan rusak, dan efek dominonya itu bisa ini ya, merusak pasokan oksigen sama air bersih sampai ke kota kita juga ya, sampai nih di sini. Nah fakta sedihnya nih teman Pro 2, tahu nggak sih kalau dalam 100 tahun terakhir kita sudah kehilangan sekitar 97% populasi harimau liar di dunia. Bahkan beberapa subspesies asli Indonesia kayak harimau Bali dan harimau Jawa juga itu sudah dinyatakan punah. Nah sekarang kita tinggal punya harimau Sumatera yang statusnya juga sudah kritis ya, karena habitat mereka itu makin sempit akibat deforestasi dan perburuan liar. Waduh, ya sedih banget ya pastilah. Tapi tenang nih teman Pro 2, hari ini ya bukan hari buat kita untuk meratapi nasib aja ya, tapi Global Tiger Day ini dibuat justru biar kita khususnya generasi muda itu melek dan ikutan bergerak. Terus apa sih yang bisa kita lakukan dari mungkin dari rumah ya, dari kamar atau dari tempat tongkrongan kita. Nah banyak banget nih teman Pro 2. Mungkin pertama ya barangkali kita stop ya beli produk dari satwa liar. Jadi mau itu pajangan atau dompet kulit atau obat-obatan tradisional yang gak jelas asal-usulnya, ya itu ya gak keren ya pastinya teman Pro 2 ya. Kemudian yang kedua, kurangi sampah dan dukung produk berkelanjutan. Jadi pilih produk yang punya sertifikasi ramah lingkungan, biar hutan tempat tinggal harimau juga tidak makin babat habis ya. Dan yang paling gampang nih adalah spread the word. Itu pakai kekuatan media sosial kamu buat menaikin kesadaran tentang kelestarian harimau. Dan mungkin dengan cara kayak pakai hashtag gitu ya. Oke, jadi suara kamu tuh di media sosial kuat banget ya teman Pro 2 buat bikin satu perubahan. Apalagi kalau lebih banyak lagi, lebih banyak perubahan nih.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar

0: mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
1: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena itu mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam, sama yang gosong, sama centilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
1: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting.

Ya teman Pro 2, yuk jadi generasi yang tidak cuma peduli sama fashion atau skena musik saja ya, tapi juga peduli sama bumi tempat kita tinggal. Selamat hari harimau sedunia ya, tetap liar, tetap lestari. Oke, habis ini nanti Pro 2 masih akan hadir dengan beragam update informasi juga dari rri.co.id, dan ada tembang religi islami untuk menantikan di kumandangkan azan maghrib pada pukul 17 lewat 57 waktu Indonesia Tengah di wilayah kota Tahuna dan sekitarnya.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN agar menjadi pelayan masyarakat. Menurut Presiden, rakyat tidak lagi membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit maupun praktik korupsi. Nah, Presiden menegaskan setiap pamong praja harus mampu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Ia mengingatkan pelayanan publik harus dilakukan secara cepat, mudah, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Nah, Presiden mengatakan para lulusan IPDN telah memilih jalan pengabdian yang tidak mudah. Tugas sebagai aparatur pemerintahan menuntut kesiapan menghadapi berbagai tantangan dan pengorbanan demi kepentingan rakyat. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja nyata dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi. Kepala negara mengingatkan para lulusan IPDN merupakan representasi negara di tengah masyarakat. Karena itu, sikap, perilaku, dan kinerja mereka akan menjadi ukuran kehadiran negara di mata rakyat.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespon kemunculan inisiatif pembentukan kabinet bayangan bentukan masyarakat sipil. Ia menegaskan pemerintah menghormati partisipasi masyarakat dan terbuka terhadap berbagai bentuk pengawasan publik.

menuturkan dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik dan ikut mengawal pemerintahan. Nah, menurut Wapres, dengan semangat tersebut kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat dan demokrasi Indonesia akan semakin matang. Nah, sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil mengumumkan membentuk kabinet bayangan. Kabinet ini dibentuk sebagai pengawasan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kabinet ini sendiri terdiri atas 15 individu. Mereka berasal dari sejumlah akademisi, aktivis hingga peneliti yang masing-masing membidangi sektor tertentu. Sekian Info Pro 2, sore ini saya Julfan Gafar. Selamat sore.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Pro 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bro Dereri Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kali ini info untuk sore ceria. Nah, BTN Indonesia Fashion Week 2026 resmi dibuka. Ulos jadi inspirasi utama. Indonesia Fashion Week 2026 resmi dibuka di Jakarta Convention Center pada 29 Juli 2026 dengan memasuki penyelenggaraan ke-14 ajang bergengsi ini. Tema Ulos Semetria mengangkat kain tradisional Sumatera Utara sebagai simbol keseimbangan, harmoni, persatuan, dan inovasi dalam konteks industri mode modern. Nah, IFW 2026 bertujuan memperkuat peran budaya lokal sebagai fondasi perkembangan dan pertumbuhan industri fashion Indonesia ke depannya.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya, tahun 2002 film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026. Mengangkat drama keluarga emosional. Cerita film berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta, dan pengorbanan demi orang-orang tercinta. Nah, Dinar menjalani kehidupan sederhana bersama ibunya setelah kepergian sang ayah meninggalkan berbagai persoalan keluarga. Ibunya menyembunyikan penyakit kanker serta kesulitan ekonomi agar Dinar tidak terbebani menghadapi kenyataan hidup. Dinar kemudian bertemu Faiz yang menghadirkan harapan baru di tengah tekanan kehidupan sehari-harinya. Kebahagiaan mereka berubah ketika biaya pengobatan, pendidikan, serta utang keluarga semakin membebani kehidupan Dinar. Firman kemudian menawarkan bantuan kepada Dinar dengan syarat yang menempatkannya kepada pilihan hidup sulit. Kisah tersebut menjadi konflik utama yang menggerakkan perjalanan cerita hingga akhir film berlangsung. Wah. Nah, film tersebut disutradarai Muhammad Amrul Umami berdasarkan naskah karya Muhammad Ali Ghifari. Produksi film dilakukan FMM Studio bersama Langit Picture untuk menghadirkan drama keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Davina Karamoy memerankan Dinar sebagai tokoh utama yang menggerakkan keseluruhan alur cerita film tersebut. Farhan Rashid berperan sebagai Faiz, sedangkan Bismo Satrio memerankan Firman dalam konflik cerita utama. Nah, itu dia ya. Oke, guys, itu aja dulu ya untuk informasi temani kamu di Sore Ceria saat ini. Nanti akan ada informasi lainnya juga ya dari rr.co.id yang bakal disampaikan oleh Ami yang akan temani kamu pada pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Dari tahunan teman terbaik kamu, waktunya perlu hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan di kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 57 waktu Indonesia Tengah.

0: hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang. Siangnya telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Teman produk kaum muslimin dan muslimah, saya Jafar Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya ada Ami akan temani kamu. Waktunya saya Jafar Gafar pamit undur diri. Selalu jadikan generasi muda Kota Tona sebagai headline teman religi Islami.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Pro 2 kali ini bareng Ami hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan hingga jelang tutup siaran nanti, teman Pro 2. Tentunya di kesempatan siar hari ini, hari Rabu ya, di tanggal 29 Juli 2026. Dan tentunya dengan berbagai program acara, juga informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, juga lagu-lagu bernuansa hiburan yang akan terus hadir menemani suasana malam kamu di hari ini. So, gimana nih kabarnya teman Pro 2? Satu informasi Ami hadirkan dari rri.co.id di awal jumpa kita di malam hari ini. Teman Pro 2, VIU memperkenalkan 7 tayangan yang mengisi kuartal ketiga 2026 melalui VIU Media Gathering 2026 di Jakarta Rabu 29 Juli 2026. Dan line up ini mempertemukan konten-konten terbaru ya teman Pro 2, di antaranya drama romantis Korea, komedi dan trailer keluarga, juga hiburan lokal. Serta dua judul yang menghadirkan talenta Indonesia, yakni Garam Muda dan Dia Perempuan Sialan, teman Pro 2. Dan 7 judul tersebut adalah Dream to You, Lapor Pak, juga The Affairs, Was Just the Beginning, juga Garam Muda, Okay Let's Get Di Cover, Songran dan Dia Perempuan Sialan, teman Pro 2. Juga Dream to You telah hadir di VIU sejak 13 Juli disusul Lapor Pak pada 24 Juli. Dan 4 judul berikutnya akan hadir bertahap teman Pro 2 mulai akhir Juli hingga September 2026. Dan juga Dream to You menghadirkan Huang In Yop dan Nyeri dalam kisah Wo Subin, sutradara muda berbakat yang kembali ke Korea. Di balik keberhasilan Subin, ada bagian masa lalu yang belum selesai, teman Pro 2. Sementara itu juga Yi Jae kini menjalani keseharian sebagai reporter dan telah lama mengubur ambisinya. Film Lapor Pak membawa warna komedi Indonesia ke dalam line-up kuartal ketiga VIU, dan juga variety show berlatar kantor polisi ini mengolah isu publik dan topik yang sedang menjadi perbincangan melalui parodi, sketsa, serta improvisasi spontan dari para pemainnya, teman berdua. Juga 10 episode pertama hadir saat peluncuran, kemudian dilanjutkan dengan 1 episode baru setiap hari hingga seluruh koleksinya tersedia. Dan pilihan ini memungkinkan penonton menikmati kembali momen-momen paling lucu ya teman Pro 2, juga spontan dan tentunya tidak terduga dari para pemain kapan saja melalui VIU. Buat kamu yang masih penasaran, langsung saja update informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 57 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ Wakwan mengumumkan kondisi kesehatan Sang Hyun Alpha Drive One setelah sang artis mengalami gangguan mendadak pada tenggorokannya. Dan teman Produ juga menyampaikan bahwa pemeriksaan kondisi kesehatannya ke rumah sakit setelah merasakan ketidaknyamanan mendadak pada tenggorokannya. And then teman Produ agensi meminta pengertian dari para penggemar terhadap penyesuaian jadwal yang dilakukan selama menjalani proses pemulihan kesehatan. Dan teman Produ Alpha Drivan sendiri dijadwalkan merilis mini album kedua bertajuk Beats teman Produ dalam waktu dekat. Dan grup tersebut juga telah dijadwalkan tampil pada ajang LE 2026 yang berlangsung

selama Agustus mendatang. Teman Prodo, informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id. Dan kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwar. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM teman terbaik kamu, teman produ gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Rabu 29 Juli 2020. Guncangan terjadi pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika teman produ, lokasi gempa berada di koordinat 1,20 lintang selatan dan 120,9 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami dan diketahui pusat gempa permukaan 31 km timur laut. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa teman Pro 2, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah penerus kubu bahasa nasional.
5: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, Badan Gizi Nasional akan memprioritaskan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, teman Prodo. Dan Kepala Bigin Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut juga didasarkan pada data Kementerian Kesehatan di mana menunjukkan sekitar 40% penduduk Indonesia pada kuintil 1 dan 2 atau kelompok ekonomi terbawah masih berada di bawah standar kecukupan gizi akibat kekurangan kalori dan protein. Dan teman Prodo, menurutnya juga kondisi ini membuat sekitar 116 juta penduduk mengalami kekurangan asupan makanan atau lapar karena konsumsi hariannya lebih rendah dibandingkan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Dan karena itu, teman Prodo, MBG akan difokuskan terlebih dahulu ke daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Juga berdasarkan pemetaan Kemenkes, teman Prodo, terdapat 182 kabupaten atau kota dengan status stunting sedang dan 220 kabupaten atau kota berstatus tinggi, dan 92 kabupaten atau kota masih kategori sangat tinggi. Dan Sudaryono juga menjelaskan, teman Prodo, peta tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui secara rinci wilayah yang membutuhkan intervensi mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Dan untuk memastikan bantuan tepat pada sasarannya, teman Prodo, pemerintah juga telah menyiapkan sistem pendataan berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Dan data tersebut akan diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga sehingga status penerima manfaat dapat dipantau secara menyeluruh. Then melalui integrasi data tersebut juga pemerintah dapat mengetahui apakah seorang balita atau juga ibu hamil atau pelajar telah menerima MBG dan kondisi kesehatannya bagaimana, teman Prodo. Sehingga perkembangan setelah memperoleh intervensi dari gizi tersebut. Juga teman Prodo menggandeng Kemenkes melalui program cek kesehatan gratis untuk memantau dampak pemberian MBG secara berkala. Then Sudaryono mengusulkan pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah dilakukan lebih dari satu kali agar efektivitas program dapat diukur secara berkelanjutan. Dan menurutnya yang terakhir, teman Prodo, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi ya, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kesehatan penerima manfaat sendiri. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 57 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi yang kami hadirkan masih dari rri.co.id. Teman Prodo Wakil Ketua DPR RI Sufmi menerima audiensi perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 29 Juli 2026 guna membahas tindak lanjut penyelesaian aspirasi para pekerja. Dan pertemuan tersebut, teman Produa, juga merupakan lanjutan dari proses mediasi antara DPR RI dan manajemen PT Sinergi Gula Nusantara yang telah berlangsung sejak pekan lalu. Audiensi juga dihadiri Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Maringi dan anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan. Juga teman Prodo yang menjelaskan mediasi menghasilkan kesepahaman terkait sejumlah aspirasi pekerja termasuk mengenai bonus dan harmonisasi standar. And then hasil pembahasan tersebut kini sedang ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan. And then teman Prodo, menurut Anggia sendiri, komunikasi yang baik antara pekerja dan manajemen perlu terus dibangun agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog. Dan DPR RI lanjutnya juga berkomitmen membuka ruang penyampaian aspirasi.

0: edukasi masyarakat serta memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan. Sementara itu juga Ketua Umum SPBUN Rofi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang telah memfasilitasi proses mediasi tersebut. Dan ia juga menambahkan teman produ para pekerja siap meningkatkan kinerja dan serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula dan memperkuat ketahanan energi nasional. Informasi ini teman produ selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id. Dan teman produ menginformasikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti atau tepat pukul 8 malam kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
1: Produ FM.
2: Teman

0: Teman Pro 2, kita tinggalkan lagunya Tulus dengan Teh Hijau, dan saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC.
1: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Teman Pro 2, di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro
0: 2. Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lu ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Okay. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trekwek-wek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trekwek-wek. Bener ingat aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Ya, tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Run, lagu Malik, nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung, aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke, gitu. Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Okay.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Okay.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe
1: lagi. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti?
1: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Music Live Chat teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: dong.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku gak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Enggak cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya Beb. Itu yang bahaya gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita iya, bener-bener iya, kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak bisa.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita enggak. Kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh enggak buat aku aja. Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lololol segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak, okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak, tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah, akhirnya
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Bisa
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Ada lah beberapa kayak catatan. Kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Jadi ya, semangat gitu. Iya.
0: Apalagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan, kiri, kanan, jadi biar kiri, kayak kanan, kiri. Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Okay.
1: Berarti nge-hook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya Okay ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Okay.
1: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timber kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener, jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Na-na-na-na-na-na gitu. Kayak na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Genius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
0: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan, demi album Beda.
1: Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon.
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu lagunya. Ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Mm-hmm. Saya Melisa dari mana? Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, mm-hmm, di album lagu-lagu aku di album Beda, mm-hmm, adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, mm-hmm, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih,
0: iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Mm-hmm. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh, hmm, ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak, hmm, oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Hmm. Lagu era aku lagi jatuh, hmm, atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas ya. Kan?
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil beri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Mm. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya, thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome, ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Informasi yang pertama, teman Prodo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menerima laporan kejadian bencana secara berjenjang mulai dari pemerintah kampung atau kelurahan hingga kecamatan. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Labesi membenarkan bahwa mekanisme tersebut telah diatur dalam standar operasional prosedur dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Dan ia juga menjelaskan pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan memiliki kewajiban menyampaikan laporan kejadian bencana sesuai prosedur yang berlaku.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri berhasil mengungkapkan kegiatan ilegal di perairan Laut Sangihe, tepatnya di perairan Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah mendapatkan informasi dari warga terkait kedatangan kapal, aparat langsung melakukan penindakan dalam serangkaian dengan kegiatan operasi tim gabungan TNI Polri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pelaksanaan proyek 2 pelabuhan, yakni Pelabuhan Nusantara Tahuna dan Pelabuhan Matutuang, berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk saat progres pekerjaan fisik Pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 60%, sementara untuk Matutuang hampir 50% proses pekerjaannya. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mifrid Palaniwin, saat dikonfirmasi terkait progres proyek miliaran rupiah tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan selamat malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Radio Republik.

calon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 33 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini teman Prodo, kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Perm Selatan dari Gubuk Derita. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: call it eye curling. Keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa teman Pro2, kita akan masuk di program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari yang ditunggu-tunggu hadirnya kembali ke ruang dengar kamu teman Pro2 ya. Buat kamu yang mau bergabung buat ceritain pengalaman kamu atau cerita menarik kamu di hari ini, bisa join teman Pro2. Atau juga yang mau request lagu favorit kamu biar malam kamu makin berkesan, atau juga pengantar tidur biar kamu yang sudah mau istirahat ya teman Pro2, dan sambil dengerin lagu favorit kamu, kamu bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan Ami tunggu kamu bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: sekolah.
1: Eh, jagoan mama mau sekolah. Eh, kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh, iya. Tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa. Kalau mau makan, baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat!

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari dan masih menunggu kamu untuk bergabung teman Produ di Jaga Malam edisi hari ini. Dan kita dengarkan lagu yang sudah direquest dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, juga Vanessa Si, juga Roni Parulian, teman Produ dengan Takkan Terulang. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Ma, Gus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
5: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
6: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
5: Pa.
6: Tanya sama Mama. Papa lagi sibuk.
7: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
5: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 43 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, itu berarti 17 menit lagi ya waktu kita di Jaga Malam edisi hari ini, teman Prodo. Sekali lagi buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah di menit-menit terakhir ya, teman Prodo. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik
3: Bu,
2: kamu.
3: Ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Cirebon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 2 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Prodo. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu di kesempatan siar hari ini, teman Prodo. Dan waktunya kita di program acara Just Music, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu hingga pukul 23 lebih 50 6 menit. So, selamat malam buat kamu yang sudah mau istirahat, teman Prodo. Selamat beristirahat juga buat kamu yang masih menikmati malam, ya teman Prodo. Selamat menikmati momen kebersamaan. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: anakku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada tuh gak enak.
1: Kamu tahu aku yang salah. Kamu tahu kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: Nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu masih minta maaf lagi?
0: Enggak, aku berat di sini, tau nggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kita tunggunya namo sialang tu tadi. Bajalan baru-baru kau nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota setampa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silan layang pucuk, siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apa kan ya, persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Kamis 30 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Salam bahagia ya, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Gavar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Raden nomor 1, inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz teman terbaik kamu, dan disiarkan melalui RRI digital. Dan selamat pagi teman Pro 2, salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya senang banget pagi ini bareng aku Julpon Gafar kembali hadir menjadi teman pagi kamu sampai pukul 11 siang nanti. Dan tentunya untuk pagi ini kita bakal awali aktivitas dan kebersamaan kita lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Kemudian nanti akan ada info Pro 2 pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian beragam update informasi akan hadir temani kamu, yang bisa kamu akses juga informasi-informasi update-annya melalui rri.co.id. Nanti akan ada obrolan sepada untuk hari ini Kamis, bakal membahas tentang narkoba, judol dan juga korupsi. Nah, kemudian teman Pro 2, setelah itu ada Muda Kreatif akan hadir untuk kamu, ada Pro 2 Hit List, dan setelah itu ada info UMKM dan juga tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Ada info olahraga, ada info entertainment, dan ada info lokal juga dari rri.co.id tahuna. Kemudian sore ceria hadir akan temani teman Pro 2, lanjut dengan

beragam update informasi sore juga akan hadir temani kamu. Dan setelah itu ada musik live chat ya, yang disiarkan di Produa Network. Dan nanti setelah itu ada obrolan komunitas untuk hari Kamis malam, bakal membahas tentang pengembangan energi terbarukan. Nanti ada cerita penutup hari juga ya. Dan sebagai penutup di siaran Produa untuk hari setiap hari ya, akan hadir juga lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Baiklah teman-teman Produa, itulah untuk Produa hari ini. Saya Jufan Gafar, sekali lagi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Produa Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Karit Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terang pahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua, sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Maranatha buat kita sekalian. Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dalam setiap aktivitas transportasi sehari-hari. Menurutnya keselamatan bukan sekedar pemenuhan aturan, melainkan budaya kerja yang harus diterapkan seluruh pengemudi secara konsisten. Nah, ia mengatakan masyarakat setiap hari mempercayakan perjalanan mereka kepada para pengemudi transportasi. Kepercayaan tersebut harus dijawab dengan komitmen menghadirkan perjalanan yang aman hingga penumpang tiba di tujuan. Nah, pelatihan keselamatan berkendara dilaksanakan di Terminal Jati Jajar Depok pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Grab Indonesia bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan serta Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia AIC. Program pelatihan itu diikuti sebanyak 1.052 mitra pengemudi roda 2 yang berasal dari 5 kota. Pelaksanaan kegiatan mencakup Jakarta, Depok, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Medan, serta Makassar secara bersamaan. Dudi menegaskan keselamatan harus menjadi kebiasaan dalam bekerja yang diterapkan setiap pengemudi pada setiap perjalanan. Penguatan budaya keselamatan dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung layanan transportasi digital yang lebih berkualitas.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Sukamta mendorong penguatan strategi pemberantasan judi online. Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs, tetapi menyasar seluruh ekosistem digital penopang kejahatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran dana judi online 2025 sebesar Rp286,84 triliun. Capaian angka tersebut mengalami penurunan 20% dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp359,81 triliun. Sukamta menyampaikan pandangan resmi mengenai perkembangan modus baru dari jaringan pelaku kejahatan judi online. Penurunan nilai perputaran dana sepanjang 2025 menjadi capaian positif yang memerlukan penanganan lebih komprehensif. Nah, Sukamta lewat keterangannya pada Rabu 29 Juli 2026, ia menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola ruang digital secara menyeluruh demi menghadapi kejahatan. Penguatan tersebut mencakup perlindungan data pribadi, keamanan cyber, serta penegakan hukum terhadap aktor utama. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mety Hafid memberikan penegasan terkait penanganan kejahatan cyber tersebut. Pendekatan terpadu mencakup pemutusan akses situs, pemblokiran aliran dana, hingga penindakan hukum pelaku kejahatan. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Sebelum kita akan masuk dengan beragam update informasi dari RRI.co.id untuk kamu dispada, dan nanti bakal aku puterin juga lagu-lagu yang akan berikan semangat baru untuk kamu di hari ini. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Timur Indonesia, tepatnya dari Papua, ada Ermu Kim Squad dengan Musamus. Ini dia lagunya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Pulang, kita ngomong mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
1: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
1: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
1: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
1: Krimbat dia, Bu. Krimbat, krimbat.
2: Tuh. Enggak. Yang benar yang mana nih?
1: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
3: Oh, poluan, Bu.
1: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
1: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
1: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
1: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
1: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
1: Itu pas foto.
4: Pas foto itu.
1: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Foto, jadi foto ilmiah.
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya, untuk membentuk zat makanan atau energi.
1: Bukannya proses. Kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan ya, Bu?
4: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
1: Ya, pakai usaha, Bu.
4: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, kalo tergantung
4: cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
1: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
1: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
4: Raja.
1: Hitsnya apa hijau daun tadi?
4: Jujurlah padaku.
5: Itu mah raja.
4: Oh, salah ya.
1: Yang dinyanyiin sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku, gitu. Hijau daun, ya, Bu. Ya.
2: Bukan itu ibu maksud.
1: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun itu namanya klorofil.
1: Itu grup band lagi itu, Bu.
5: Klorofil.
2: Jadi ya ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti? Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
1: Zat.
2: Aduh, kamu
1: Bu,
2: lama sekali.
1: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
1: Ke kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
1: Jadi susah, Bu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan ya, balik lagi bareng aku Jufan Gafar. Kali ini kita di Spada untuk season pertama ya, sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ya, dari informasi nasional nih, Mendagri Pamong Praja Muda akan bertugas di wilayah 3T. Nah, Mendagri Tito Karnavian menegaskan 1204 Pamong Praja Muda IPDN angkatan ke-33 dipersiapkan menjadi calon pemimpin pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Pamong Praja Muda akan ditempatkan di berbagai daerah termasuk wilayah 3T untuk memperluas pengalaman dan wawasan kebangsaan. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar para lulusan menjunjung tinggi pengabdian, disiplin dan loyalitas dalam melayani masyarakat serta negara. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Ramah jalan tol. Kau terangkan yang tak dapat supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

Teman Pro 2, informasi selanjutnya nih, BRIN kembangkan bioreklamasi ramah lingkungan untuk lahan pasca tambang. Nah, BRIN menghadirkan teknologi Biorecars 3S sebagai solusi bioreklamasi lahan pasca tambang yang menggabungkan revegetasi 3 strata dengan fungsi mikoriza arbuskular. Nah, teknologi ini menggunakan pupuk hayati Isomic MK1 yang dikembangkan dari isolasi fungsi mikoriza yang diperoleh dari kawasan keras terdegradasi. Nah, pendekatan Biorecars 3S dirancang untuk memulihkan kondisi tanah dan ekosistem lahan bekas tambang sambil mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis dalam proses reklamasi. Selengkapnya informasi ini bisa kamu simak melalui rri.co.id. Dan nantikan kami bakal kembali untuk segmen berikutnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Periode RRI tahun datang terbaik kamu. Dan kita masih di Spada. Kali ini kita di segmen yang kedua ya, hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik teman Pro 2, info selanjutnya nih, kepemimpinan perempuan jadi kunci birokrasi inklusif dan adaptif. Indeks ketimpangan gender Indonesia menurun dari 0,499 pada tahun 2018 menjadi 0,402 pada tahun 2025. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pencapaian kesetaraan gender. Penurunan indeks ketimpangan gender mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pengaruh utamaan gender mulai memberikan hasil nyata di tingkat pembangunan nasional. Meskipun menunjukkan perkembangan positif, Indonesia masih perlu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan strategis di sektor publik sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Dan selengkapnya informasi ini, kamu bisa mengaksesnya melalui rri.co.id.

0: Iwan sama Teten, Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
0: Iwan krimbat. Keriting bareng tiduran, bak, gitu.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya ke tadi ya?
3: Iya, jadi minta izin.
0: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
3: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya, bilang sama mereka berdua.
3: Iya, Bu. Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
3: 72.
1: Ayo jangan rebutan, nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuman yang ada cuman 2 aja doang.
1: Iya, cari ya. Angka 7-nya.
3: 7-nya di mana?
0: Ujung balik.
1: Ambilin dong. Coba yang serius.
3: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
0: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
0: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
0: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, Bayu. Aduh.
3: Salah.
2: STM.
1: STM?
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
0: Jadi semua yang sifatnya tarik menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik menarik.
2: Terus kok itu yang lagi pada 17 Agustusan tuh apa tuh, Bu?
0: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Nah, iya.
0: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
0: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
0: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.
4: Kelas Guru JJ.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Teman Pro 2, dari informasi selanjutnya nih, Verona Picture gandeng Rudy Sujarwo garap adaptasi dan Bandung. Nah, Verona Film mengadaptasi novel dan Bandung karya P.D. Baik menjadi film layar lebar dengan format cerita yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Nah, film ini diproduseri oleh Titin Suryani dengan Bedi Kunadi sebagai eksekutif produser, sementara Rudy Sujarwo menangani sutradara. Bedi Kunadi mengatakan bahwa novel dan Bandung ini mengangkat tema persahabatan, kerinduan, dan juga cinta yang bersifat sentimental. Dan tentu untuk informasi lengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.